Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Hai, selamat pagi teman Fox. Di Syari Winata kali ini di Pagi Bandung sendirian ya. Tanggal merah. Enak bener yang lagi pada libur. Tenang, liburannya sama Disha di temenin. Mentah-mentah tanggal merah, awal Irfan jadi ikutan nih. Tanggal merah juga libur, gading. Dia lagi ada kerjaan di luar kota. Mudah-mudahan besok aku balik lagi barengan sama Wong Irfan, komplit lagi ya. Karena hari ini aku sendiri, boleh loh kamu temenin aku di sini. Pengen request lagu apa bilang sama Disha. Boleh langsung dikirimin di 081-2247-74917. Sambil ikutan sharing topik pagi kali ini boleh ya. Udah pada makan belum? Udah pada sarapan belum jam segini? Coba jam 7:15. Kalau Disha tadi udah ngemil doang, ngisi doang perut. Belum makan yang berat banget. Cuman ngemil-ngemil aja tadi sambil di jalan. Nah, biasanya kenapa kalau Disha sebelum siaran udah ngisi dulu walaupun gak terlalu berat gitu ya. Yang penting perut harus diisi. Karena biasanya kalau lagi lapar atau kurang tidur, itu suka bikin lebih uring-uringan gitu, bawaannya emosi gitu. Kalau aku sih iya. Kalau lapar senggol bacok, kalau kurang tidur juga sama. Apakah kamu merasakan hal yang sama teman Fox? Kalau kamu lagi lapar atau kurang tidur, emang iya bikin emosi kamu jadi labil atau malahan sebaliknya? Ah enggak, santuy-santuy aja. Coba ditanyain sama Disha, kamu jawab ya. Sekalian request boleh sekali lagi di 081-2247-74917. Silakan dikasih tahu sama Disha, benar enggak kalau lagi lapar atau kurang tidur bawaannya tuh kayak bikin emosi gitu? Iya sih benar, sama enggak punya duit satu lagi bikin emosi banget.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati, pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

107FM Fox Radio Bandung. Feel good. Walaupun lagi tanggal merah, lagi libur, ternyata ya pagi-pagi banyak sekali yang sudah WhatsApp nemenin aku siaran pagi kali ini. Yang siarannya sendirian. Alright, kita ketemuan dulu ya sama Johan di Tasik. Selamat pagi Johan, apa kabar Tasik? Cerah, kalau di Bandung cerah banget nih. Mataharinya sudah nongol. Ya iya, udah jam hampir setengah delapan ya. Biasa siaran jam 6. Jadi kayak kalau jam 6 tuh kan kayak masih gelap gitu ya. Ada pagi BDG, pagi pagi Bandung, pagi Johan, dengerin aja di balik aktivitas aku, nemenin aktivitas aku Fox Radio. Jadi lagunya mau apa nih? Kang Johan, kalau pengen request lagu boleh di WhatsApp lagi ya, atau cuman pengen sapa-sapa aku aja nggak apa-apa. Terima kasih loh. Ya, ditungguin kalau misalnya Kang Johan mau request Kang Johan di Tasik. Terus juga ada Bundi. Bundi, selamat pagi Fox Radio Bandung. Izin request lagunya Kenris yang berjudul Semesta. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk para pendengar setia Fox Radio Bandung. Buat Tisha, terima kasih banyak. Sama-sama Bundi. Selamat aktivitas juga hari ini ya. Terus juga ada lagi dari Sylvia Putri. Sama pagi, oh sama, requestnya juga Kenris yang judulnya Semesta. Lagunya enak banget buat nemenin pagi ini, apalagi pas lagi banyak pikiran. Aduh, kenapa banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputer ya kak. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di rumah aja. Terima kasih. Sama-sama. Kamu butuh teman cerita? Sini cerita sama aku. Kenapa atuh Sylvia teh ya. Terus juga ketemu lagi sama Anne, selamat pagi Anne. Anne pengen request lagunya Haiva yang mana aja di Selamat Siaran Sendiri, semangat siarannya. Terima kasih. Semoga besok Om Aongnya udah balik lagi. Iya, Om Aong besok udah siaran lagi kok. Om Aong cuman hari kemarin sama hari ini aja dia izinnya ya. Bener. Kalau misalnya lagi marah, kalau lagi ngantuk, kurang tidur atau lapar, biasanya emang iya suka jadi emosian. Terus juga kalau lagi banyak pikiran, lagi mumet, bawaannya emosi aja terus. Dan biasanya kalau aku, apa nih? Oh, kalau aku lagi kangen, katanya suka jadi uring-uringan bawaannya. Kalau lagi kangen, uring-uringan, itu biasanya kita denial sama perasaan kita sendiri. Mau bilang kangen tapi gengsi, yang ada jadinya marah-marah ke orang lain. Jangan gitu dong. Orang lain juga punya perasaan kali, ah, gak cuma kamu doang.

0: lagi Kanya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ngomongin tentang akupuntur kaki nih teman Fox, adalah salah satu terapi komplementer yang cukup populer buat membantu meredakan berbagai keluhan pada kaki seperti nyeri, kesemutan, atau rasa nggak nyaman saat beraktivitas. Nah, terapi ini dilakukan dengan menusukkan jarum tipis ke titik-titik tertentu di area kaki yang dipercaya bisa membantu merangsang respon alami tubuh. Berasal dari praktik pengobatan tradisional Tiongkok, akupuntur kaki kini digunakan sebagai terapi pendamping dalam dunia medis modern untuk membantu mengurangi gejala pada beberapa kondisi tertentu. Nah, selain dengan akupuntur, buat ngedapetin khasiat kesehatan pastinya balur juga dong badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, dan tentunya Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Bisa dapetinnya di mana aja sih? Jadi kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma Sentry K24, juga di Fox Radio. Untuk info lebih lanjut silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Kurangi ketergantungan impor LPG, Bahlil siapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 watt. Dilansir dari Kompas.com, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga. Saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Ia menyebut nilai impor LPG mencapai sekitar 120 triliun rupiah per tahun.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Disha Riminata masih di Pagi Bandung. Masih ada 1 jam ke depan lagi. Nanti Disha bakal kasih tahu ya, kenapa sih emang ada hubungannya antara lapar sama emosian gitu bawaannya. Tenang, ternyata ada hubungannya. Nanti kita akan bahas. Dan juga buat kamu yang udah WhatsApp dari tadi, tunggu. Sebentar lagi Disha bacain WhatsAppnya kamu. Jangan kemana-mana.
2: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

Fox Radio Bandung, feel good. Aku tuh happy deh ya, walaupun aku siaran sendiri hari ini, tapi kayak banyak sekali yang masuk di WhatsApp dengerin aku, request lagu, sekedar sapa juga. Jadi kayak berasa ditemeninnya tuh kayak banyakan gitu di ruang siaran. Padahal cuma aku sendiri. Kita ketemu dulu ya sama WhatsApp, kasihan dari tadi udah pada nungguin, maaf loh. Ada, wait a minute, mana yang tadi belum aku baca ini ya. Julia, hai, selamat pagi Julia. Selamat pagi Kak Disha, mau request lagunya Remuk NG Carvalho dari Julia di Jakarta. Terima kasih, kamu udah selalu rajin streaming online dari Jakarta ya. Salam buat kakak, terus juga buat DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day, tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Aduh. Jadi tambah semangat. Kirain tiap langkah maju cantik, maju mundur cantik. Enggak ya. Bener, tapi setiap langkah maju hari ini investasi dalam masa depan yang gemilang. Walaupun mungkin aku tuh ibarat gini ya, hidup itu kan ibarat kita mengayuh sepeda. Asik, pagi-pagi serius. Hidup itu ibarat kita mengayuh sepeda. Walaupun capek terus, kita harus jalan terus-terus, tapi pada akhirnya kita akan sampai di titik yang kita mau. Jadi tetap semangat buat kamu ya. Terus ada juga mana lagi? Oh, ini ada juga dari Ika yang pengen lagunya Kenris juga. Oke, siap, nanti ditampung dulu ya. Terus ada juga Kang Bembeng, apa kabar? Pasti sama kayak aku, tanggal merahnya gak libur juga. Ya, semangat Kang Bembeng ya. Assalamualaikum Tadisha, waalaikumsalam. Gak libur hari ini, mana ada penyiar libur. Kita mau tanggal merah juga sikat-sikat aja. Om Aungnya kemana? Om Aung lagi ke Jogja. Ada nge-MC dari kemarin, tapi pagi ini kayaknya Om Aung udah nyampe sih, jadi besok udah siaran. Terus juga lagunya buat Bung Jojo, Mul, enggak ada, Jojo enggak ada libur, Mul juga enggak ada, jadi aku sendirian. Di Selasa Bahagia ini sehat selalu dan dilancarkan milik rezekinya, amin ya Allah. Doa yang sama buat Kang Beng-Beng juga. Request lagunya Yovi Nuno, Lebih Dekat Denganmu, Juwita. Udah aku keluarin, tinggal tungguin lagunya bentar lagi ya. Terus juga ada dari ini dia. Pagi Kak Disha, Om Awong masih di Jogja ya? Iya Teh Yumi, Om Awongnya masih di Jogja. Bakpianya jangan lupa kirim ke Caringin. Ups, canda Yumi nih. Jangankan ke Caringin, ini ke Fox Radio aja belum tentu nih besok bawa apa enggak nih Om Awong. Kalau belum sarapan, iya banget. Suka uring-uringan, gak jelas. Minimal coffee deh, biar balikin moodnya. Mau lagu Jennifer Lopez? Salamnya buat anak-anakku yang pada jogging, DJ dan Ayumi. Salamnya buat anak-anakku yang pada jogging, DJ dan Ayumi. Sebentar, anak-anaknya tuh namanya DJ sama Ayumi atau ini namanya Teh Yumi? Ih, nama anak-anaknya siapa Teh? Salamin buat anak-anaknya ya. Kalau emaknya mah mageran nih, lagi menikmati coffee sama dengerin suaranya Kak Disha. Buat semua kru Fox juga, buat Kak Disha juga tentunya sehat terus, ngalir terus rezekinya. Terima kasih doa baiknya Teh. Doa yang sama buat Teteh sekeluarga ya. Spesial buat suamiku aja, Ayah Endi, semangat menjadi TKW alias tenaga kerja weekday. Makasih ya Kak Disha cantik, sama-sama. Iya, nama anak aku DJ dan Ayumi Beb katanya. Ih, lucu banget, umur berapa? Salam ya buat DJ dan Ayumi. Pasti anaknya lucu-lucu nih, pinter-pinter. Pengen lagunya Jelonya, pilihin yang energik. Semangat ya Dishaku, semangat, jangan lupa sarapan. Terima kasih Teteh, Yumi dan juga keluarga yang lagi kayaknya lagi butuh lagu-lagu yang bisa bikin semangat. Siap kalau begitu aku putarkan ya. Yang lainnya lagunya belum diputerin, tungguin abis ini. WhatsAppnya masih Disha bacain lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Angie Carvalho Remuk spesial buat Zulia cantik di Jakarta yang sudah request ya. Aduh, ketemuan dulu sama ada Kang Hendra di Cianjur minta lagunya dari Fudu. Salam untuk dia. Siap lagunya nih abis ini sama Disha bakal di-play. Salam-salamnya buat kawan saya Ojol Senusantara. Kapan nih potongan 8%-nya turun nih? Salam juga buat kru Fox dari Hendra di Cianjur. Semangat buat teman-teman Ojol se-Indonesia, semoga cepat turun ya. Doain sama Disha dari sini. Salam ya Kang, tetap sehat, semangat selalu, berkah pokoknya semua kerjaannya ya. Salamin juga buat teman-teman Ojol semuanya. Salam satu aspal. Gitu enggak sih? Salam satu aspal. So tahu lagi aku. Yang lagi ngerasa remuk hatinya kenapa sih? Lagi uring-uringan. Nah, mungkin kalau kamu lagi uring-uringan ya, coba kalau Disha sih salah satu caranya adalah dengan mandi. Mandi itu adalah hal simple yang bisa bikin mood Disha jadi naik. Cobain deh, udah pada mandi belum? Ayo. Kalau lagi rudet gitu ya, rungsing, bawaannya cranky, mandi pakai body soap dari Sanga-Sanga dong, yang bisa membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Kalau kamu dulu tahu banget sama kutus-kutus, nah ini tuh ada namanya Sanga-Sanga. Jadi kita bertransformasi dari kutus-kutus namanya jadi Sanga-Sanga. Dan selain ada minyak balurnya, sekali lagi Sanga-Sanga punya body soapnya yang bisa membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Kalau udah mandi segar, langsung makan dong. Karena ternyata rasa gampang marah atau uring-uringan itu bukan cuma soal suasana hati yang buruk nih teman Fox, melainkan ada alasan biologis yang kuat dibaliknya. Jadi ada penelitian dalam ilmu perilaku mengungkapkan kalau kurang tidur dan rasa lapar ini adalah dua pemicu fisik paling umum yang bikin seseorang jadi gampang tersinggung. Nah, di saat tubuh kita kehabisan energi akibat lapar atau kurang istirahat, otak ini akan kesulitan buat ngatur emosi dengan baik. Akibatnya, fungsi otak yang mengontrol suasana hati ataupun mood ya. Nah, ini tuh dan pengambilan keputusannya jadi terganggu gitu. Sehingga kita jadi lebih susah buat merespon segala situasi dengan kepala dingin. Jadi itu ya, ternyata memang ada hubungannya antara kalau misalnya kita lapar atau kurang istirahat sama kayak duh, emosinya lagi gak stabil nih. Kalau kamu lagi sering banget rungsing, coba pola makannya dijaga dan juga pola tidurnya juga dijaga.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

feel good. Sudah beres di Syahri Winata, nemenin kamu 2 jam di pagi Bandung. Besok insya Allah kita formasi lengkap ya. Ada Om Awong barengan sama aku. Jadi kamu besok balik lagi dengerin dari jam 7 sampai dengan jam 9. Abis ini siap-siap ada Ijan Mandagi di Selekta Indonesia, request lagu Indonesia favorit kamu. Selamat liburan ya. Teman Fox, selamat menikmati tanggal merahnya. Sehat selalu buat kamu, lancar terus rezekinya. Mwah.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari libur gak nyurutin semangat Ijen Mendagi buat nemenin kamu di Selekta Indonesia, teman Fox. Suaranya sedikit berat, it's okay ya. Gimana kabar hari ini? Liburannya kemana aja? Semoga liburan ini bisa membawa berkah buat kamu, kumpul bareng keluarga sambil kamu request lagu Indonesia favorit kamu. Yes, 2 jam ke depan Ijen tungguin ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Dan ini teman FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Yoks, langsung aja kamu gaskan buat request 081224774917. Wow, asik ya bangunnya. Ijen Mandagi biasanya kan pagi-pagi berangkat ke sini, tapi tadi sedikit tambahin waktu tidurnya supaya bisa berangkat rada siangan lah ya. Nyampe sini jam 8:30, jam 9 kurang seperempat. Menyenangkan sekali ternyata ya, tidur cukup tuh. Itu kuncinya kayaknya, tidur cukup buat kamu teman Fox. Tidur cukup, bangun-bangun kamu dengerin Ijen Mandagi sambil nge-request. Wah, kurang apa coba. Yang suka sarapan, boleh sarapan. Kalau Ijen, skip sarapan dulu, makan jam 12 nanti. Itu pilihan. Kalau misalnya kamu sehat versi kamu tuh kayak gimana, ya udah lakuin itu dong.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: News.
1: Fox News.
2: Tim patroli Brimob Kompi 2 Batalion D Pelopor Brimob Polda Metro Jaya menangkap 18 remaja hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Kota Bekasi. Satu bom molotov disita polisi. Dan saat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Murianto dalam keterangannya mengatakan dalam patroli rayonisasi yang menyasar titik-titik rawan gangguan Kamtipmas, petugas mengamankan 18 remaja beserta sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan dalam aksi tersebut. Aksi tawuran diduga akan terjadi di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Selasa dini hari dan berhasil dicegah. Pengungkapan bermula saat pelaksana patroli antisipasi kejahatan di jalanan di sejumlah ruas jalan wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, dilansir dari detik.com.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng di Jaman Degi, Selekta Indonesia. Pas nih, jam cantik 10.10.00. Requestannya bakalan aku bacain juga sambil Ijan lagi live TikTok juga ya. Menyenangkan loh hari libur ini menemani kamu. Semoga kamu terhibur ya sama Ijan.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Dan diomong sama DP Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ya, sekarang saatnya Jen bacain yang udah masuk ya ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Wait up. Ah, banyak euy. Ini ada Kang Dadi pengen lagunya SID udah Jen puterin ya. Ini ada banyak yang request Sabrina Leonard yang haha. Oke, wait. Ada Kak Kemala request Rio-nya. Rio-nya belum ada di Kak. Ada request Sumpah Mati buat Selena Grace. Tenani, hai Tenani. Bagi Kak Ijan yang di Cahem hadir lagi pengen dengerin semusim dari Krisya udah jangan puterin juga. Tukaros, Apu, Chandra dan semua teman Fox yang lagi dengerin Selekta Indonesia. Tuh Kak Ijan sehat selalu dan happy selalu. Thank you. Dibacakannya dan diplay lagunya. Kang Edeng pengen selamat pagi terang dari Klose, tapi jangan kasihnya menunggu bintang terang aja. Gak apa-apa ya, sama-sama terang. Fahri pengen lagunya Kawin Lari dari Marion Jola. Nanti bakalan Ijan puterin. Terus Andika juga seperti biasa pengen lagunya Takkan Terulang. Kayumi, hai Kayumi. Pengen lagunya Kayumi itu pengen lagunya Rita Effendi ya. Pagi menjelang siang Kak Ijan, Yumi nih mau request lagunya Rita Effendi Menepis Bayang Kasih. Buat Lakur Fox sama Kak Ijan, mat bertugas sampai tuntas dan mudah rezekinya. Makasih Kak Ijan, sami-sami. Menyenangkan, Ijan nemenin kamu semua teman Fox. Ya udara cerah, tinggal jalan aja. Tapi perut udah mulai kekerebekan. Makan apa kita?

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Memberi Cinta adalah single keempat dari Lugia pada tahun 2026. Setelah Menepi, Menuju, dan Memikat. Masih di era yang sama, yaitu Butterfly Era, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang bucin, punya perasaan cinta yang besar yang ingin ia berikan kepada orang terkasihnya tanpa mengharapkan feedback. Tapi diiringi dengan rasa ikhlas dan percaya kalau semua kebahagiaan yang ada di dalam kisahnya sudah diatur semesta. Ini dia, Lugia dengan Memberi Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Air kelapa muda sering disebut sebagai minuman alami yang menyehatkan. Rasanya segar, mudah ditemukan, dan sering menjadi pilihan utama saat tubuh terasa lelah atau setelah berolahraga. Dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB, Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani mengingatkan, kalau meskipun air kelapa mengandung beragam zat gizi penting, konsumsinya tetap perlu dibatasi. Kandungan kalium yang cukup tinggi pada air kelapa membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh yang berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Selain itu, air kelapa disebut bersifat diuretik alami yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan mencegah pembentukan batu ginjal. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat buat tubuh kamu, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Geng Ada Lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: News. Fox News.
1: Mark Cucurella resmi menyudahi masa baktinya di Stamford Bridge. Bek lincah berusia 27 tahun ini hengkang ke raksasa Spanyol Real Madrid. Nilai transfer pemain berambut ikonik ini dikabarkan cukup fantastis, yakni menembus angka 55 juta euro atau setara lebih dari 1 triliun rupiah. Tak hanya itu, Chelsea juga dilaporkan bakal mengantongi bonus tambahan yang bergantung pada performa Cucurella bersama Los Blancos. Selama 4 musim membela Chelsea, Cucurella sendiri mencatatkan 163 penampilan. Ia juga sukses mempersembahkan trofi bergengsi seperti UEFA Conference League dan Piala Dunia Antar Klub ke lemari Piala The Blues, dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Kalau kamu yang suka olahraga, teman Fox, yang pastinya apalagi suka olahraga berat, kan itu otot-otot tuh sakit. Kalau enggak kamu merasa lelah. Ternyata susu coklat adalah pemulih otot yang efektif setelah berolahraga berat, karena memiliki rasio karbohidrat dan protein yang ideal.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing adalah

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Woi! Siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
3: Ya elah.
2: Cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
3: It's not time to make a change, just relax

0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
3: Ini mohon doa restunya, kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
5: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
6: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum dinas pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum diuji cobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
7: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
4: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional.

0: Nol pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
1: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
2: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
0: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
3: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
4: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
3: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
5: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk pak, akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
3: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
6: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
7: Tidak terlalu lama, ini berapa hari sudah bisa bangun?
8: 19 hari.
7: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
0: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
9: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
8: sampah yang lama mau dihabisin juga yang gunungan itu nanti dijadiin oli lah gitu. Itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya. Cuma kan kita lagi proses boleh kan itu ditinggal dirubah di tata ruang jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
10: Oh masih di satu titik
8: itu
10: ya.
8: Di kirinya.
10: Oh masih di satu titik.
8: Itu jadi enggak jauh.
10: Masih satu hamparan lah ya.
0: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tur Asia Finish Mekah.
11: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
12: Ibadah ke Mekah, meskipun juga kalau saya boleh milih nggak naik sepeda gitu, naik pesawat aja, tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain, bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang, ya beda ya gak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah.
11: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
13: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
0: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.6

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: You feeling me? Let's do something.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babe tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangatsangaofficial.co.id.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Neng, toh saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TMZ. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati, pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fox Radio Bandung.

Serusenya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Gimana Boys RFM, Fox Radio Band, you feel good. But Fox, gimana nih weekendnya? Menyenangkan kah? Weekend? Kok jadi weekend sih? Berasa weekend gak? Gimana libur awal minggunya? Apakah menyenangkan? Apa biasa aja sih, Pep? Gak gimana-gimana juga gitu. Lagian gue juga lagi sibuk sama kerjaan yang harus gue bawa pulang. Gak apa-apa, biar besok gak terlalu banyak kerjaan banget gitu pas begitu nyampe ke kantor. Tapi yang lagi jalan-jalan sama keluarga, selamat jalan, hati-hati di jalan, seru-seruan ya. Masih ada sisa duit tuh berarti ya. Tanggal segini bos, setengah bulan lagi sedang-sedang ya, iya gak sih? Ternyata perasaan itu tidak hanya dirasakan sama sebagian orang, tapi banyak orang. Setelah kemarin di Tasikmalaya hampir 60 orang pasien ODGJ tiap hari, atau yang melaporkan merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Bandung juga dong. Jadi Bandung darurat gangguan jiwa, teman Fox. Kok bisa? Jadi bersumber dari Instagram @jabarstarts namanya. Kabupaten Bandung mencatat jumlah ODGJ tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2025 dengan 7.321 orang, atau hampir 2 kali lipat dibanding kota Cimahi yang berada di posisi kedua. Gila ya, 3 daerah teratas Bandung, kemudian kota Cimahi dan juga Sumedang berada di kawasan Bandung Raya dan sekitarnya, menunjukkan konsentrasi kasus yang cukup kuat di wilayah Jawa Barat. Kalau dibandingkan seluruh daftar cadangan, selisih antara Kabupaten Bandung dan juga Pangandaran mencapai 6.734 orang, menjadikannya jarak terbesar antara daerah tertinggi dan juga terendah dalam data ini. Wah, sieun teh sih. Banyak yang stress, anxiety dan segala macam ya kayaknya, teman Fox ya. Kalau kemarin sih yang berita Pepe baca itu di Jawa Barat memang nilai poin tinggi itu dari pinjaman online. Mungkin dari situ juga kali ya. Lebih tepatnya lebih ke desakan ekonomi kayaknya yang bikin warga Jawa Barat banyak yang stres ya. Tong stres ya. Gebang brangkeun. Urang senang-senang we. Hura-hura.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan juga mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18 sampai 22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan juga dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan juga menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital seperti membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu juga bisa mendapatkan hasil kesehatan. Ada baiknya juga setiap hari balur juga tubuh kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu bikin badan kita jadi enakun. Cara pakainya gimana? Cukup dibalur aja. Cukup dibalur ke tengkuk sampai ke tulang ekor. Gak usah diminum ya. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus nih teman Fox. Kalau kamu pernah dulu dengar kutus-kutus, nah ini sekarang bertransformasi. Jadinya namanya adalah Sangat-sangat ya. Racikannya masih sama, racikan Babi Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

yang punya server Fox di Bandung, feel good, ada rencana mau ke Jakarta nggak? Kamu mendingan datang deh ke pameran terbesar se-Jakarta Raya. Jakarta Fair 2026 pastinya ya. Udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair tahun ini juga. Teman Fox kok bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di sana nih, di Jakarta Fair. Jadi beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, sekali lagi dapat kaliku-kaliku klasik ya. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Ih, asik kata. Nah, beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin namanya. Kita ada produk baru lagi nih. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah, dan ada juga nih kesempatan mendapatkan door prize menarik teman Fox ya. Jadi langsung datang aja ke booth-nya sangat-sangat, ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40 ya, jangan salah ya. B3 C3 lot 40. Karena ingat persediaannya terbatas ya teman Fox. Jadi alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya kamu cek langsung di Instagram di @gutuskutusofficial dan juga di @sangasangaofficialjakarta. Di situ ya, biar kamunya juga bisa ngedapetin promo-promo menarik dan langsung ngedapetin barang di sana ya. Dikasih tahu cara pakainya gimana. Banyak promonya tuh Jakarta Fair. Datang ya. Kini

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. This is Nickel coming from Gigi. Teman Fox diminta sama Bang Fahri di Cemplas ya. Spesial lagunya buat Abang. Ini juga ada yang spesial teman Fox. Ada followers skipper dari Cape Verde. Ini Cape Cape Cape apa bacanya gue gak tahu nih. Sorry ya guys. Jadi si Cape Verde ini naik drastis setelah tahan gol timnas Spanyol. Ini keren juga nih, followers langsung naik ya. Jadi kalau buat kamu yang ngikutin Pildun, ya pasti tahu cerita ini ya. Jadi si kiper Cape Verde ini namanya adalah Fozinha. Jadi perhatian utama saat mereka berhasil menahan imbang Spanyol dalam laga perdana Piala Dunia 2026 di Atlanta. Pengikut dari si Fozinha di Instagram ini meningkat hingga 4 juta orang lebih cuma dalam sekejap teman Fox. Nama Fozinha jadi dikenal luas di dunia. Ia dicari dalam dan juga ingin diketahui oleh banyak orang. Fozinha awalnya punya sekitar 50 ribu pengikut. Jumlah itu terbilang wajar karena si Fozinha bukan kiper level elit dunia gitu ya. Dan si Cape Verde juga merupakan negara dengan jumlah penduduk hanya 529 ribu orang ya. Setelah penampilan gemilang dari Fozinha dalam duel lawan Spanyol, pengikutnya di Instagram ini melesat melebihi 4 juta orang. Cuma sekitar beberapa jam setelah laga berakhir, sekarang pengikutnya bahkan sudah menginjak 4,5 juta orang. Dan diyakini bakal terus bertambah katanya. Lebih banyak kan followers dia sama warga di kampungnya dia. Luar biasa. Cuma 529, dia followernya 4,5 juta. Gokil. Dagang udah lah, pasti dagang endingnya.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Penjaga hati Ari Lasso teman Fox ya. Menemani sore harimu di kota Bandung yang cerah ini. Tapi lumayan agak sedikit bingung karena kemarin sempat ada gerimis-gerimis nih di beberapa daerah di kota Bandung. Pepe gak tahu sih kalau di tempatmu hujan apa enggak. Karena memang masih belum apa namanya ya, belum rata gitu si kemaraunya. Menyenangkan bisa nemenin kamu di sore hari ini teman Fox di Seru Senja tentunya. Yang baru keluar dari rumah, hati-hati di jalan ya. Dan yang masih stay di rumah gak kemana-mana Pep, gue slow-slow aja ya udah nikmatin aja ya. Ini Noel Gallagher sindir Dave Grohl sama Green Day teman Fox. Si Noel Gallagher ini memang gak pernah kehabisan opini pedes soal dunia musik ya. Gitaris sekaligus penulis lagu Oasis itu mengkritik arah musik rock modern katanya, yang menurutnya kehilangan kejelasan pesan. Pada 2018, si Noel bahkan menyinggung sejumlah nama besar seperti Dave Grohl dan juga Green Day. Menurutnya nih, banyak musisi rock saat ini terdengar marah tapi gak benar-benar menjelaskan apa yang sedang mereka perjuangkan atau lawan katanya. Buat Noel, salah satu kekuatan rock sejak dulu adalah kemampuannya menyampaikan sikap dengan jelas katanya. Gak mencelak-mencelik. Mulai dari kritik sosial, perlawanan politik, hingga keresahan generasi tertentu. Di satu sisi, ada yang setuju dengan Noel karena merasa banyak lagu rock ya, yang sekarang lebih fokus pada energi dan atmosfer berbanding pesennya gitu. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat kalau isu yang dihadapi generasi sekarang memang jauh lebih rumit sehingga cara penyampaiannya pun ikut berubah. Noel emang gak pernah bisa kalau gak bikin rame ya. Dia mah selalu ada aja gitu yang dibahas, ada aja yang dinyinyirin sama Dosi. Sama Dosi, sama Desi. Sama Dosi. Mau bilang sama Doi sama Desi jadi Dosi ya. Kadang-kadang musik itu bisa mewakili sebagian opini masyarakat, sebagian keresahan masyarakat yang ada di sekitar kita gitu teman Fox. Terbukti musik rap, musik punk itu adalah musik-musik yang memang awalnya dibikin untuk memberontak. Ya mudah-mudahan makin ada lagi deh ya musik-musik yang akhirnya bisa bikin jadi mewakili lagi, mewakili aspirasi rakyat. Lagu-lagu demo sudah mulai berkumandang lagi nih teman Fox ya. Coba kita lihat apakah akan lanjut demonya apa tidak. Kita pantau aja dulu ya. Yang pasti sih damai demonya lah ya. Gak usah rusuh-rusuh. Biar gak makin ruwet nih Indonesia. Pusing, pala gue pusing. Sumpah.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Thank you for FM Fox Radio Band Don't Feel Good. Janji Putih Reza Herlambang, teman Fox ya. Dia masih nyanyi gak ngomong-ngomongnya? Udah lama juga nih gak denger dia muncul gitu ya. Buat teman Fox yang memang mau siap-siap salat maghrib, bentar lagi udah mau azan nih ya. Berdoa mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita lebih baik lagi teman Fox ya. Dan lebih bisa lebih tanggung jawab, bisa lebih dipercaya, bisa lebih jujur, bisa lebih rajin lagi ibadahnya, bisa lebih jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya mungkin. Jadi pribadi yang lebih oke deh intinya gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi 1448 Hijriah, insyaallah akan baik-baik saja semuanya. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, thank you juga buat DJ Mul, thank you buat Andre Kemir, musik dan juga program director teman Fox. Ketemu lagi besok di hari, besok gue gak siaran, besok gue nge-MC. Jadi Rabu deh ketemu, Kamis, sorry. Aduh gak fokus nih. Hari Kamis berarti ketemu Pepi lagi di Seru Senja ya. Besok sama Raden Citra dulu. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat

Fresh kali ini di Pop Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi Fresh Release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di

0: Malam hari ini Raden Citra kembali lagi untuk menemani perjalanan kamu yang baru pulang dari kantor atau justru baru mau berangkat kerja nih teman Vox. Atau sekarang kamu lagi bersantai di rumah, boleh deh requestin lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di 08122-477-4917 sampai jam 9 malam.
1: Vox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
0: Vox Radio.

malam hari ini. Udah masuk ke musim kemarau ya. Ini panasnya beda soalnya. Hawa-hawanya tuh hawa-hawa emosi rakyat sebetulnya. Kekecewaan ya. Kalau hari ini kamu ngerasa lagi boring, lagi gak semangat, lagi pengen cerita nih teman Fox, boleh barengan sama Radio Citra via WhatsApp di 08122 4774917. Boleh juga lewat VMA ataupun Instagram kita di @Fox Radio ya. Kamu mau requestnya apa aja, boleh bebas, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia, it's okay. Terserah kamu mau lama atau baru juga boleh banget ya. Yang penting siaran, siaran lagi. Maksudnya yang penting requestnya di jam siaran Citra sampai jam 9 nanti ya. Jadi

Kuas sama Rizky Triadi ya. Terima kasih banyak. Kalau Fahri Alardiaman malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Samsons dengan Bukan Diriku. Terima kasih. Ini malah petaka banget ya kalau misalnya malam hari ini lagi gak enak badan tapi kamu gak punya sanga-sanga teman Fox. Aduh, bahaya. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu lagi sakit gak enak badan gak dibalut pakai sanga-sanga minyak balur klasik, ini bisa jadi sakitnya kamu makin panjang. Jadi langsung dibalur aja pakai minyak balur sanga-sanga klasik yang bisa bantu meredakan gak nyaman di badannya kamu teman Fox. Gak cuma itu aja, kalau misalkan kamu digigit serangga atau kamu digigit nyamuk, ini juga bisa mengobati gatal-gatal akibat gigitan serangga ataupun nyamuk ya. Jadi jangan sampai jadi malapetaka gara-gara gak punya sanga-sanga. Langsung aja dibeli di marketplace-nya Fox Radio Bandung ataupun di Kutus-Kutus Official atau di sanga-sanga official ya. Kalau misalkan mau request di 08122477417. Tadi ada Rizky Triadi yang udah diputerin lagunya sama Raden Citra, dan hari ini katanya lagi ada di Bekasi streaming nih katanya. Dan malah banget hari ini Rizky Triadi gak jadi ke Fox Radio Bandung karena baru pulangnya besok malam dari Bekasi. It's okay, gak apa-apa banget karena kan lagi liburan juga ya, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, bersama orang tersayang ataupun bersama pekerjaan. It's lebih penting ya, karena money lebih penting dari apapun. Money, money, money ya. Terima kasih juga buat Fahri Alardiaman yang malam hari ini udah request. Mau salam buat teman-teman Fox, ada Kang Edeng juga nih dari Cikancong pengen diputerin lagunya di akustik yang puisi. Yap, apa tuh? Kedengeran enggak teman Fox? Semua kedengeran ya. Tapi yang pasti lagu yang satu ini bakal kedengeran banget sampai ke hati. Lagunya lagu lama tapi masih relate sama situasi kamu yang terkini teman Fox. Ini dia Samsons dengan Bukan Diriku. Dilanjut lagi sama lagunya Nona, dan ada juga lagunya dari Jikustik di Fox Nation.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Day is over. And night has come. With Fox Night Show.
5: Fox Radio, Bandung.

0: Fox News.
1: Sejumlah bangunan rusak usai gempa M6,7 guncang Palu. Dilansir dari antaranews.com, gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang Palu dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Guncangan kuat dirasakan hingga Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Poso, dan Tojo Una-Una, membuat warga berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Salah satu kerusakan terjadi di Auditorium Universitas Tadulako yang sebagian plafonnya roboh. Hingga siang hari, petugas masih melakukan asesmen dan pendataan di sejumlah lokasi terdampak. BMKG menyatakan gempa yang berpusat 42 km tenggara kota Palu itu tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 13.30 WITA tercatat sedikitnya 21 gempa susulan dan belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia Justin Bieber dengan Catching Feeling. Kalau misalkan merasa-rasa nih, kayaknya aduh mager, aduh sedih, aduh gak termotivasi nih buat berkegiatan esok hari. Nah, inilah yang namanya holiday blues, teman Fox ya. Dan hal ini tuh terjadi karena tubuh sama pikiran kesulitan untuk beradaptasi saat harus kembali menghadapi rutinitas seperti biasa setelah hari libur. Mana liburnya kejepit kan ya. Jadi aduh mager banget. Makanya biar gak mager nih teman Fox, besok pagi mandinya pakai sabun kaliku-kaliku klasik ya, biar segar.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fak, sudah punya rencana belum untuk liburan di weekend ini? Kalau misalkan kamu belum punya rencana, langsung direncanain aja untuk datang ke pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi. Jakarta Fair 2026 udah jadi langganan untuk sangat-sangat setiap tahunnya. Dan pastinya tahun ini kamu bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa kamu dapetin di Jakarta Fair. Kalau misalkan kamu beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan untuk pembelian 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, untuk pembelian 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Wih, mau weekday atau weekend ada aja promonya ya. Terus kamu juga bisa dapetin diskon Rp10.000 untuk produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu minyak Gatalin. Dan kamu juga bisa dapetin diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif. Gak cuman itu aja, masih ada lagi. Kamu bisa tebus murah dan ada juga kesempatan untuk ngedapetin door prize menarik. Ingat nih ya, persediaannya terbatas nih teman Fox, jadi buruan langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya bisa cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, bernafas itu adalah hal yang penting untuk disadari. Biasanya kamu sadar nggak nafas kamu itu dari mulut atau dari hidung? Kalau misalkan kamu bernafas lewat mulut nih, bisa jadi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak dan juga remaja. Bernafas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi, atau infeksi saluran pernafasan atas. Tapi kalau misalkan ini udah jadi kebiasaan lewat mulut nih ya, yang berlangsung terus menerus, kondisi ini perlu diwaspadai. Untuk meredakan hidung tersumbat karena flu supaya pernafasannya lancar, kamu bisa hirup aroma Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini diformulasikan tanpa efek samping. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur juga cara pakainya gampang, tinggal dibalur aja tanpa diminum dan aman banget untuk dipakai oleh balita sampai manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk mendapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur gampang juga nih teman Fox, karena ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga, dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi Gending Besuki akan dibuka Juli 2026. Pembangunan masuki tahap akhir. Dilansir dari Good News from Indonesia, ruas yang mencakup segmen Gending Kerasakan sepanjang 12,88 km dan Kerasakan Paiton sepanjang 11,20 km ini telah menyelesaikan konstruksi sejak April 2026 dan telah menjalani proses serah terima sementara atau provisional handover. Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, seksi 2 ruas Paiton Besuki sepanjang 25,60 km juga dipersiapkan untuk segera beroperasi setelah seluruh administrasi rampung pada Juni 2026. Saat ini seluruh segmen tengah menjalani uji laik fungsi atau ULF guna memastikan kualitas jalan, jembatan, drainase, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan telah memenuhi standar nasional sebelum resmi digunakan oleh masyarakat. Tol Probolinggo Banyuwangi menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik di kawasan timur Pulau Jawa.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

From your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia Utada Hikaru dengan First Love direquest sama Hinda, yang katanya gak tahu nih suka banget sama lagu ini, padahal entahlah siapa first love-nya. Mungkin suami tersayang yang hari ini lagi cengar-cengir karena lagu ST12 yang udah lama banget ditungguin akhirnya bisa diputar di Fox Radio Bandung. Terima kasih untuk Hinda, buat Mas Gary juga yang udah request tadi lagunya Putri Iklan dari ST12 sama Raden Citra udah diputerin ya. Malam hari ini juga Citra mau ucapin terima kasih banyak untuk Pak Eko yang minta lagu dari Michael Bolton dengan Said I Love You But I'm Light. Tadi lagunya udah diputerin, terus doanya terima kasih banyak, doa dari Pak Eko nih. Semoga kita dilancarkan urusan usaha dan rezekinya, amin. Apalagi in this economy ya. Thank you so much buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra selama 2 jam kebelakang. Kalau misalkan kamu masih ngerasa belum puas, besok kita masih bisa request-requestan lagi barengan sama Raden Citra di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Net Show. Dan pastinya kalau misalkan gak ada penyiarnya juga gak apa-apa teman Fox, karena playlist yang diputerin sama MD-nya kita nih Andri Kemir enak banget untuk menin malam kamu, apalagi nih ya. Kalau misalkan pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu, jangan lupa untuk stay terus barengan sama Fox Radio Bandung yang bisa kamu dengerin di live streaming www.foxradio.com ataupun lewat VMA, dan pastinya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package. Cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan, banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sesungguhnya aku ucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singadalawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Tempat segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahaha hahaha.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen. Mana kok enak.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Selamat pagi teman Fox, apa kabar semuanya?
1: Kalau jinong itu adalah jidat.
2: Nongol.
1: Kalau BNG badan BGN
2: badan gizi nasional.
1: Gerindra Gerakan Indonesia Raya. Kalau seandainya kita masing-masing mempunyai parpol baru, apa mengusung nama apa dulu terlebih dahulu?
2: Aku dong, kalau bikin parpol aku bikin namanya PJI.
3: Apa itu PJI?
2: Partai Janda Indonesia. Jadi isinya adalah single mom semua. Untuk pemberdayaan single mom seperti aku sana.
1: Benar-benar. Jadi
2: Partai Janda Indonesia.
1: Berarti kan cuma hanya untuk janda-janda kan. Jadi tidak betul. Semuanya ikut bisa serta
3: laki-laki
1: di situ.
3: Gak bisa.
2: Tidak bisa.
1: Laki-laki kan harus duda.
3: Betul.
1: Kalau Awang Irfan akan bikin Padudi.
2: Apa?
1: Padudi.
2: Padudi apa tuh?
1: Padudi. Partai Duda Indonesia.
2: Wah.
1: Ada janda Padudi.
2: Bener.
1: Oke, Padudi kan?
2: Padudi. Nanti jadi, kita bersaing nih Padudi.
1: Betul, Padudi PJI. Dan PJI gitu kan. Padudi.
2: Isunya? Isinya tuh duda-duda semua tuh.
1: Enggak ada janda juga.
2: Kondisi itu ada janda ya?
1: Kondisinya ada janda. Karena kenapa? Jadi duda itu kan bisa berhubungan dengan janda. Nah itu dimasukkan.
2: Jadinya biro jodoh dong Pak, bukan parpol.
1: Tapi kan lumayan.
2: Isu apa nih? Masalah apa yang akan disejahterakan?
1: Masalah
2: dari Pak Dudi.
1: Pak Dudi ini akan mensejahterakan duda-duda yang memang tidak mempunyai keahlian. Jadi duda ini akan kami sekolahkan di Arianti.
2: Untuk?
1: Dan juga di Yani ya.
2: Iya.
1: Untuk kursus
2: menjahit. Ya.
1: Kan duda ini juga harus bermanfaat untuk negara.
2: Betul.
1: Jangan enak duda-duda enak. Bisana cuma karena ngerasa duda. Bisana cuma ke karaoke. Jangan ya.
2: Sahata.
1: Ya kan banyak. Bisanya cuma hanya ngurus manuk.
3: Betul.
1: Mancing. Seharian. Anaknya tidak diperhatikan.
3: Betul.
1: Nah itu saya akan membuat suasana duda di Indonesia itu akan menjadi sejahtera.
2: Betul. Wah.
1: Gitu. Dengan sebagai Dewan Pembimbing KDM. Kan duda.
2: Oh, iya benar.
1: Dan juga Dewan Penasihat Bapak Prabowo Subianto.
3: Oh, iya.
1: Duda juga.
2: Oh iya betul.
3: Humas.
1: Hah?

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: selama ini kita mungkin ngira partai politik adalah sekumpulan orang yang serius, betul, cuma bicarain masalah pemerintahan atau kekuasaan aja, ya, gitu
1: di
0: kan.
1: Di Indonesia iya. Di Indonesia kalau orang gak masuk partai, gak party.
0: Iya. Akan tapi pikiran ini mungkin berubah nih ketika kita mengetahui ada partai politik teraneh di dunia. Kita akan kasih tahu.
2: Partai pencinta bir.
1: Segitu bir mah segitu, oh, di bir mah biasa.
0: Oh, biasa aja. Ya gua enggak pernah soalnya kan jadi enggak tahu.
1: Enggak pernah ngebir.
0: Enggak pernah.
1: Oh, levelnya di atas bir ya.
0: Dibentuk sejak bebas dari cengkeraman Uni Soviet, partai ini sebenarnya melakukan gerakan perlawanan atas alkohol.
1: Tuh, bener.
0: Mereka mempromosikan bir agar orang-orang gak meminum vodka yang lebih banyak mengandung alkoholnya. Partai ini punya slogan, ini tidak akan menjadi lebih baik, namun jelas akan menjadi lebih lucu. Ya sadar kan dong ngebir, marah mau lebih lucu.
1: Iya. Tapi kan setahu saya mah kalau birnya memang sekarang kan ada bir yang non alkohol ya.
0: Ada. Gak, zero.
1: Iya, enggak akan pusing kali, enggak akan kobam.
0: Kobam.
1: Gitu ya. Nah, terakhir ini adalah partai Mari Vampir, Mas.
0: Vampir.
1: Jadi pendiri partai Nyeleneh ini adalah mantan pegulat yang namanya adalah John Serkey. Ia sendiri mengakui dirinya adalah seorang vampire. Salah satu kepercayaan mereka yang aneh adalah mereka ingin melegalkan hukuman penyulaan.
3: Penyulaan.
1: Penyulaan semacam penyiksaan di depan publik. Oh, dia dilegalkan tuh penyiksaan-penyiksaan itu.
0: Akai Alisano nih masuk sini. Ini,
1: oh iya,
0: vampir.
1: Iya benar.
0: Dracula, jangan bunuh aku.
1: Gitu, ya. Partai vampire, vampir.
0: Vampir.
1: Oke, partai apa lagi yang lucu ya? Kalau di kita ada nggak partai lucu? Oh ada Jo.
0: Apa itu?
1: Partai grosiran.
3: Itu mah emang dagangnya partai atau grosir.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good. Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
7: Irwan gaya, oi. Yanti lihat Instagramnya abis jalan-jalan ke pantai nih kayaknya.
8: Ah, biasa healing Yanti, pusing. Diem aja di kota terus teh pusing Yanti, butuh healing Irwan teh.
7: Ih, keren dong. Pasti Irwan lagi banyak duit ini mah.
8: Enggak juga.
7: Ih, tapi giliran Yanti minjem duit bilangnya enggak punya duit. Tapi gening Irwan teh malah liburan. Gimana sih ah Irwan mah?
8: Iya kan? Irwan mah memang enggak punya duit Yanti, tapi kan Irwan punya kaki jadi bisa jalan.
7: Irwan beneran jalan kaki? Irwan kamu kere atau gelo?
8: Gelo.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Hai. Gak kangen ya? Oh, Irfan is back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Fox? Dua hari ini gak nemenin aktivitas teman Fox di hari Senin sama Selasa. Gimana? Seru gak? Hari ini kita seru-seru lagi ya. Mudah-mudahan seru sih, mudah-mudahan. Olahraga yuk. Apapun itu bisa bikin badan kamu jadi berkeringat, silakan. Atau gimana kalau kita main rollerblade aja?
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.